kondremang uopo saranang grong ekarium mas opeta tako mabo vimuseti kondrebung stray def stray winosa frede kado na wifesimang heri libi tena dede visa fetiji saranang.